0: Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kembali lagi bersama Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Produa sesuai janji ya, kita akan bahas tentang baju khas daerah gitu guys ya. Salah satunya ada khas daerah Bali ya, walaupun di Indonesia itu banyak banget ada baju khas gitu ya, atau khas daerah. Nah, secara baju khas daerah itu sekedar, bukan sekedar outfit atau identitas doang, tapi ternyata baju khas daerah itu adalah di balik motifnya, warna, bentuk, dan aksesoris ada cerita dan sejarah dan kebiasaan, yaitu identitas masyarakat yang ada di suatu daerah gitu ya. Dan masalahnya di zaman sekarang muncul pertanyaan nih, yang menarik apa sih dari baju daerah gitu ya, kok sampai sekarang masih ada gitu dan masih juga diprioritaskan untuk digunakan gitu guys. Bahkan untuk di Bali pun sudah ada dijadwalkan, yaitu di setiap hari Kamis menggunakan baju adat Bali, entah itu di semua instansi ataupun juga segala kegiatan gitu ya. Tapi karena hanya mau pakai saat hari tertentu, jadi ya kita sedikit melupakan ya, makanya ada kebijakan seperti itu guys. Jadi apa ya, sangat-sangat gimana gitu ya, aku merasa itu posisinya baju khas itu ya, itu perlu diprioritaskan untuk itu gitu guys ya. Oke, jadi buat kamu teman Produa yang sudah memprioritaskan baju adat Bali di setiap hari Kamis dan juga memprioritaskan juga mungkin jadwal tersendiri di perusahaan kamu, itu keren banget. Dan itu cara kita untuk merawat kekayaan Indonesia, yaitu salah satunya baju khas daerah.

0: lagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is

Oke, nama Fred Was. Sebenarnya dari menentukan sebuah pakaian atau baju khas daerah ternyata bukan perkara sederhana ya. Karena sebuah daerah bisa memiliki banyak kelompok masyarakat dengan tradisi, sejarah, dan pakaian yang berbeda. Karena pemerintah atau lembaga saat ini juga menetapkan jenis pakaian sebagai pakaian khas daerah dan penting banget juga untuk dilestarikan atau diakui gitu ya. Apakah generasi muda juga punya suara tentang hal ini, guys? Yang pastinya harus dong ya. Jangan sampai generasi muda itu nggak tahu baju khas kita seperti apa. Jangan sampai nggak tahu juga seperti apa ciri-cirinya gitu ya. Jangan sampai juga keputusan tentang identitas budaya untuk mendengarkan tanpa mendengarkan orang-orang yang sehari-hari hidup dengan budaya ini, tapi malah kita yang justru ngeklaim bahwa harus seperti ini gitu, guys. Nah, kita aja masih sampai sekarang itu bertanya-tanya kok bisa pakaian Bali itu seperti ini gitu ya. Kalau misalnya kita nggak baca sejarahnya, ya pastinya bakal kagok juga sih. Kita bakal nggak tahu jawab apa gitu ya kalau misalnya ditanya gitu. Jadi kalau bukan kita gitu yang tahu seperti apa dan secara filosofi dan juga ciri-cirinya, bagaimana kita bisa menjawab itu, guys? So mulai sekarang kita harus belajar untuk bisa yang namanya mengenali baju khas sendiri, untuk bisa kita pertanggungjawabkan sebagai warga Bali. Kita harus tahu seperti apa filosofi dan juga kenapa, apa makna dari pakaian yang kita pakai.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.

Oke, Talk Radio ya. Nah, kalau dari sisi anak muda gitu ya, sebenarnya harus bagaimana sebagai anak muda untuk bisa menyikapi tentang pakaian daerah. Nah, pada akhirnya ya, keberadaan baju khas daerah itu tidak hanya bergantung pada pemerintah atau juga pelaku budaya doang. So, kita sebagai anak muda, generasi muda yang punya peran besar guys, yaitu bisa mulai dengan hal yang sederhana untuk mengenal cerita di balik pakaian yang digunakan, menghargai karya kerajinan lokal, atau juga pakai kain tradisional yang dari khas daerah kamu sendiri gitu guys ya, untuk bisa membagikan informasi budaya terhadap media yang ada ya, kamu bantu gitu dengan cara mempromosikan itu guys. So buat kamu Top Radio yang sudah melakukan promosi atau mungkin juga tidak sengaja sudah juga melakukan ya istilahnya kayak buat konten untuk media sosial untuk memperkenalkan budaya Indonesia atau terutama khas pakaian khas dari Indonesia kepada mancanegara atau juga ke semua orang, thank you banget, dan tetap lakukan itu guys, karena semakin dikenal semakin bagus, dan yang pastinya semakin juga terkenal semakin juga adat kita bisa ditahu, dan bahkan untuk promosi budaya dan pariwisata kita guys, keren dan bagus untuk masa depan.

0: kelas Bu Lelengnya.
1: Kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan sok tahu deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Sorot Simo Komo Pak Pro 2 RRC Raja Pro Daya FM, nama terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi ya. Dan gue sudah bakal bahas satu jam ke depan sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sepadah.

0: Kamu pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Channel di RRI Pro 2 Singaraja. Pada.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, nomor Pro 2 langsung aja. Ini dia ada WhatsApp yang ternyata punya demam selamat pagi gitu guys ya. Bukan WhatsAppnya sih yang punya demam selamat pagi, tapi di posisi si ini ya, netizen yang pengguna WhatsApp ya, yang ternyata demam selamat paginya belum reda guys. Selalu memberikan konsep mengucapkan selamat pagi yang bervariasi gitu ya. Tapi kebiasaan warga yang ada di India ini ngucapin selamat pagi dengan stiker yang keren-keren, tapi tidak turut dari masalah gitu ya. Buktinya bukan cuma keluhan di grup keluarga, tapi dari perusahaan teknologi juga nyesuaiin produk mereka demi kebiasaan ini. Dan ada Canva, ada platform lain seperti ya istilahnya Canva dan lainnya, untuk yang basicnya itu adalah pengelola gambar, yang ternyata punya cara dan masalah yang berbeda ya untuk ngucapin ucapan yang sering terjadi di India ini guys. Dan bahkan India juga menjadi pasar terbesar bagi Canva, karena di sana sudah membuat sekitar 2,8 miliar desain dengan 2,5 juta desain baru dirilis setiap hari gitu ya. Dan alat membuat gambar ini juga menjamur di daerah India gitu guys. Dan ternyata ini sampai ke WhatsApp dengan ya kondisinya bisa membuat apa ya, Canva akhirnya bisa ditransfer juga ke WhatsApp guys. Jadi demam gitu ya, dibilang demam gitu guys, alias berulang gitu ya. Emangnya ada apa sih sebenarnya dengan selamat pagi? Kita ngucapin selamat pagi biasa-biasa aja gitu ya. Tapi mungkin karena di India itu lebih ekstrim, yaitu menggunakan stiker yang bervariasi, itu bikin demam guys.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

Oke, nomor kedua. Sebelum Gus Adi ada informasi teknologi lagi ya, Gus Adi mau ngomongin sesuatu buat kamu nomor kedua. Nah, buat kamu yang weekend ini bingung mau kemana, nomor kedua mending gabung aja bareng kita di kemerdekaan RRI Fest ya. Dan yang pastinya hari radio ke-81 LPP RRI Singaraja guys ya. Dan biar gak makin, biar badan makin fit, tetap fresh, kamu bisa hari ini ikutin jalan sehat ya. Sudah tadi ada di Sumber Ceria juga. Dan kemudian siapin outfit olahraga yang terbaik. Dan yang buat kamu sih yang sudah ikutan, tinggi banget ya. Tapi jangan lupa, jangan, bukan cuma hura-hura aja, tapi kita ada aksi solidaritas ya bersama, yaitu hari Senin besok di tanggal 7 September 2026. Waktunya kita ngebuktiin kepedulian lewat donor darah dan juga cek kesehatan gratis. Kapan lagi ya bisa pamer aksi sosial keren lewat cek kondisi tubuh kamu secara cuma-cuma? Bisa banget, kamu langsung aja daftarin linknya ya di bit.ly/form pelayanan kesehatan RRI Fest 2026 ya. Langsung aja datang ke RRI yang pastinya update informasi selengkapnya di medsos RRI Singaraja atau kepoin terus siaran kita ya. Dan yang pastinya untuk RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Dan sekarang kita ngomongin emoji. Tadi emoji selamat pagi, sekarang emoji batu melejit di Gen Alpha jadi favorit gitu ya. Dan tanpa disadari emoji sudah semakin ke depan gitu guys. Dan dirilis dari The New York Times ya, ternyata perbedaan mencolok dalam penggunaan emoji antara generasi muda seperti Gen Z, kemudian Gen Alpha dan generasi X ya. Dan anak muda menggunakan emoji api untuk mengekspresikan kekaguman, sedangkan kalau untuk batu melejit ini adalah yang lagi viral gitu guys. Menganalisis pola emoji ya, ternyata lagi apa ya, maksudnya lagi booming gitu guys. Ternyata setiap emoji itu punya waktu boomnya masing-masing gitu ya. Tergantung penggunaannya gitu ya. Ada rasa kekaguman yang pastinya untuk melihat suatu hal yang aneh ya, salah satunya adalah emoji ini guys. Katanya yang lagi melejit sekarang yaitu batu melejit. Kamu cari aja di HP kamu, yang mana sih batu melejit itu ya. Itu dia informasinya Taman Prodo. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune pastinya untuk di pada hari ini. So thanks buat kamu yang sudah stay tune dari jam 5 pagi juga. Next ada Kak Zaki yang namanya kamu di santai siang sampai nanti di jam 3 sore. Don't go anywhere, stay tune guys di Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan tetap ya, happy weekend. So stay tune aja di Prodo RRI Singaraja.

0: now or never. I can't sleep.
1: Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Informasi pertama, teman Pro 2, SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng mendapat pengakuan nasional atas pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG. SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng saat ini melayani 2.931 penerima manfaat yang terdiri dari siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Layanan mencakup 6 satuan pendidikan di Kecamatan Buleleng serta 2 kelompok posyandu. Kepala SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng Ketut Ngurah Arya Krisna Satria Dharma mengatakan pengelolaan makanan dilakukan berdasarkan data penerima manfaat, kebutuhan gizi, jadwal distribusi, dan kondisi khusus seperti alergi makanan. Informasi berikutnya, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng akan menertibkan pedagang yang masih menggunakan badan jalan di kawasan Pasar Anyar Singaraja. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari pembenahan kawasan sekaligus untuk menjaga akses dan kenyamanan masyarakat. Bupati Buleleng Nyoman Sujidra mengatakan pemerintah telah menyediakan lokasi bagi pedagang yang sebelumnya berjualan di badan jalan. Pedagang diarahkan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Pasar Banyuasri agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih tertata.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Yes guys, siang hari ini bareng aku Zaki nemenin kamu di Santai Siang. Tentunya masih di edisi hari ini ya teman Pro 2, hari Minggu guys, 6 September 2026. Wah, gimana kabar kamu hari ini dari pagi sampai menit ke-17 lepas pukul 10 waktu Indonesia Tengah? Semoga baik-baik aja, sehat selalu, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas kamu di weekend ini ya. Meskipun besok hari Senin, tetap harus semangat, liburnya harus terasa terus teman Pro 2 ya. Dan aku bakal nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin siang kamu. Dan kali ini buat teman Pro 2 yang ingin request lagu guys, 1 jam ke depan sampai jam 11 ya, aku bakal puterin lagu-lagu requestan dari kamu. Yang mau request langsung aja wawa kita di 0811 399 1054, atau juga di seluruh sosial media RSI Ngerja, bisa juga di DM ya teman Pro 2 ya. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

Hari ini esok lusa berisi aja di teman Rodoa. Aduh, aku butuh buat kamu siang hari ini. Next, kita bacain dulu teman Rodoa yang udah request siang hari ini by WhatsApp, guys. Ada dari, bentar, mana tadi? 8392 sekian. Masih ada cahaya berisi Jody kak. Salam buat semuanya aja. Kayaknya tadi rame banget RRI-nya. Iya, sampai sekarang teman Pro 2, kalau kamu mungkin dengar tipis-tipis suara di siang hari ini masih rame. Ini karena lagi pengundian door prize, jadi pada nungguin semuanya masih rame banget di depan RRI Singaraja siang hari ini. Ditunggu ya buat kamu, masih ada cahaya dari apa tadi, Eat Gitaf. Ntar lagi aku puterin buat kamu ya. Terus di berikutnya ada 7199 minta lagunya dari Tiara Andini dengan Hadapi Berdua. Oke, ditunggu teman berdua ya. Nah, satu lagi deh biar pas tiga. Dari mana tadi? 5930 sekian. Bukan orangnya dari Juicy Lucy buat doi yang enggak peka. Aduh guys, hari gini masih gak peka aja nih teman Rodua. Ya pekain dong, pekain guys. Ditunggu pokoknya buat teman Rodua. Semoga doanya peka habis diputerin lagunya Juicy Lucy bukan orangnya ini ya teman Rodua ya. Buat kamu yang ingin request langsung aja wawa kita di 0811 399 1054. Next song kalau gitu, Eat Gitaf dengan Masih Ada Cahaya.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Ariani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk, gaskan belajar lebih giat lagi. Siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.

Yo teman, Bro 2 masih di Santai Siang, Bro 2 RRI Singa Raja teman terbaik kamu. Next guys, kita baca lagi requestan dari teman Bro 2 siang hari ini. Ada siapa di sana? Di nomor 9137 sekian-sekian dari sudut biru. Aduh, mau tinju aja sudut biru guys ya. Dari siapa ini? Gak ada namanya guys. 9137 sekian-sekian-sekian. Dia hanya untukku, semangat siaran kak. Oke, thank you ya. Dia... dianya siapa nih, kirain buat aku. Udah pede aja nih aku nih barusan nih. Oke, ditunggu ya teman Pro 2 ya. Next siapa tadi di sini? 0241 sekian sekian sekian. Kak mau request lagunya Tapi Tahukah Kamu dari Dikta. Happy siaran kak, salam buat semuanya aja. Iya, salamnya buat semuanya aja. Buat teman Pro 2, udah pada makan siang belum? Belum ya. Biasanya makan siang jam berapa sih teman Pro 2? Jam 12 kah? Setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2, atau jam berapa? Pokoknya jam berapapun itu jangan lupa untuk makan siang ya teman Pro 2 ya. Jadi udah aku ingetin untuk makan siang. Jadi gak ada alasan lagi. Gak ada yang ingetin makan siang, gak ada yang ingetin karena gak punya doi, gak bisa teman Pro 2. Karena udah aku ingetin jadi nanti harus laporan makan apa gitu ya. Ditunggu teman Pro 2, tapi tahukah kamu dari Dikta bentar lagi spesial pokoknya ya. Satu lagu lagi di segmen kali ini. Mana tadi? Satu lagi. Bentar. Dari 5924 sekian sekian sekian. Kak Budi Doremi dong, takkan hilang. Makaci. Iya, cama-cama, imut banget sih pakai C, makacinya makaci gitu ya teman Pro 2 ya. 5924 takkan hilang aku. Itu mah Noah ya teman Pro 2. Takkan hilang Budi Doremi. Aduh, seketika lupa deh lagu-lagunya deh. Oke deh, nanti aja ditunggu teman Pro 2, takkan hilang dari Budi Doremi. Next song kalau gitu untuk teman Pro 2 tadi 9137 sekian sekian sekian. Dia hanya untukku, Hanin dia aja guys.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gerstenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai di kampus.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.

0: yang paling bikin kita lengah itu justru rasa nyaman. Mobil diem, AC nyala, suasananya adem. Kelihatan aman-aman aja kan? Padahal di kondisi kayak gitu, ada bahaya yang sering banget gak disadari. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas ini gak berbau, gak berwarna, tapi bisa masuk ke dalam mobil tanpa kita tahu. Kalau terhirup, efeknya pelan-pelan. Mulai dari pusing, lemes, sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Dan yang bikin ngeri, ini sering kejadian saat mobil dalam kondisi diam. Mesin nyala, apalagi di tempat tertutup. Jadi jangan anggap aman cuman karena AC hidup dan mobil terasa nyaman ya. Pastiin kamu nggak parkir terlalu lama di ruang tertutup dan tetap ada sirkulasi udara. Karena yang bahaya itu bukan AC-nya, tapi gas tak kasat mata yang bisa datang kapan aja. Yuk lebih waspada, biar tetap nyaman tanpa harus ambil resiko.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: hari kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

102.2 FM Singaraja. Teman

Podcast teman Prodo masih di santai siang Prodo RRI Singaraja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes guys, tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti ya. Gimana? Udah pada makan siang belum nih? Udah hampir setengah 1 menit ke 13 lepas pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Semoga teman Prodo udah pada makan siang ya. Ada yang masih bingung-bingung kira-kira mau makan siang apa? Absen kali ya teman Prodo. Ya mau makan siang apa sih sore hari ini? Siang hari ini. Karena biasanya jam-jam makan siang ini bingung ya. Apalagi buat teman Prodo yang udah sibuk dari pagi dan belum sempat pulang ke rumah dan gak bawa bekal juga. Aduh, makan apa gitu ya. Untungnya Singaraja nih banyak tempat makan, jadi kayaknya gak bingung-bingung banget sih teman Prodo ya. Dan enjoy deh pilih-pilih makanan untuk disantap siang hari ini. Dan tentunya untuk nemenin siang kamu masih banyak single koleksi Prodo yang bakal aku puterin. Plus nanti aja ada informasi-informasi yang seru untuk kita bahas di siang hari ini. So stay tune di Prodo and enjoy.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, masih di Santai Siang Perdua RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Buat kamu teman Prodo yang mungkin udah pantengin postingan RRI Singaraja, pasti tahu kita siang hari bakal bahas tentang apa ya. Kita mau bahas tentang jiwa UMKM buat teman Prodo yang lagi meledak-ledak. Apalagi kalau ada barang-barang viral yang baru dan pasti punya kepikiran, wah kayaknya kalau dijual nih cuan banyak sih teman pro dua ya. Ya gitulah guys ya, pasti tiap minggu ada aja kayak barang baru yang meledak viral di timeline kamu di medsos. Mulai dari apa, mungkin makanan impor yang dibeli karena penasaran ya. Terus juga mungkin apa, perintilan-perintilan kecil ya, aksesoris mungkin yang semua orang tiba-tiba pengen punya gitu guys. Dan lihat tren meledak kayak gini, naluri pebisnis tentunya anak muda langsung kepikiran, wah kayaknya dijual oke nih gitu ya teman Produa ya. Tapi jangan terburu-buru, tunggu dulu teman Produa ya. Jualan barang viral itu ibarat naik roller coaster guys ya. Di awal emang kelihatannya kayak menggiurkan banget gitu ya, karena pasarnya lagi FOMO dan daya belinya juga tinggi banget. Nah problemnya guys, masalahnya barang viral ini biasanya punya umur, apa istilahnya ya, umur popularitas yang sebentar, yang singkat gitu ya. Jadi kalau kamu gak cermat baca momentum istilahnya ya, stok barang yang udah dibeli banyak ini bisa-bisa cuma numpuk di gudang, di pojokan, dan gak kejual pas trennya udah habis. Jadi siang hari ini kita mau bahas tentang itu. Kalau kamu punya pandangan yang berbeda, so stay tune aja dan mungkin bisa share ke kita juga.

0: Aduh.
1: Kenapa? Mukanya kusut gitu.
0: Besok diajak nongkrong, tapi gak punya baju.
1: Hah? Gak punya baju? Itu kemarin udah unboxing 3 paket loh.
0: Iya sih, tapi kan itu udah pernah masuk feed.
1: Ya, emang followers kamu nge-absen outfit tiap hari?
0: Iya, gak juga sih.
1: Ya udah.
0: Gak ada yang salah dengan tampil stylish. Tapi sebelum ikut tren atau klik tombol check out, coba dipikir lagi, apakah benar-benar butuh? Yuk jadi generasi yang tetap fashionable sekaligus peduli lingkungan. Karena tampil keren gak harus bikin bumi keteteran.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

Yo, Stephen Jam, terserah teman produ udah aku puterin buat kamu siang hari ini. Asik ya, jamming-jamming ska jamming siang hari ini udah diputerin tentunya untuk kemudian kamu. Dan mungkin sambil makan siang, sambil dengerin Stephen Jam barusan, wah makin enak ya makan siangnya guys ya. Kita tadi masih bahas tentang jualan barang-barang viral, worth it gak sih gitu ya teman produ ya. Jadi sekarang kita bahas risikonya guys, dibalik jualan barang yang lagi viral, yang lagi hits gitu ya. Nah, fenomena yang paling sering terjadi persaingan harga yang waduh sampai ngeri teman produ kalau ngomongin persaingan harga produk-produk viral gitu ya. Begitu satu produk viral nih, ratusan penjual lain juga bakal masuk ke pasar yang sama dengan produk yang sama persis, guys. Ujung-ujungnya apa? Ya itu tadi, perang harga yang bikin margin keuntungan juga makin tergerus habis ya teman produ. Nah, selain persaingan itu tadi, ada risiko namanya overstock teman produ. Jadi di awal-awal permintaan memang tinggi banget lah, meroket gitu ya. Tapi pas siklus view-nya lewat atau viralnya udah habis gitu ya, konsumen bakal beralih ke tren berikutnya dalam hitungan cepet banget, beberapa hari aja udah ninggalin barang yang sebelumnya teman produ. Jadi ya, jualan barang viral itu sebenarnya worth it banget kalau kamu masuk ke gelombang pertama dan tahu kapan harus berhenti sebelum trennya redup total.

0: Merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Yo, teman Rudu masih di Santai Siang Rudu 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Jadi teman Rudu 2, jualan barang viral itu worth it ya buat muterin modal dengan cepat dan tentunya ngumpulin database pembeli baru juga, teman Rudu. Asal kamu gak menguntungkan seluruh masa depan bisnis kamu cuma dari satu barang musiman aja, guys. Jadi kamu harus pinter-pinter baca momen dan always ready rencana cadangan ya sebelum tren-trennya bener-bener habis, teman Rudu 2 ya. Jadi biar gak cuma dapat hype-nya doang, tapi dompet juga bisa beneran apa ya, tebel dan aman. Jadi gimana teman Pro 2 ya yang lagi merintis usaha, barang viral apa yang lagi masuk dalam radar jualan kamu akhir ini? Share.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Ah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman, terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singkerja, teman terbaik kamu. Menit ke 9 lepas pukul 13 waktu Indonesia Tengah ya. Kenapa sih berampung? Udah fokus, salah ngomong aja teman Pro 2 ya. Dan tentunya masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Tuh lancar, aman guys. Dan bentar lagi aku bakal share informasi seputar dunia olahraga. Kira-kira ada info terupdate terbaru apa dari dunia olahraga teman Pro 2? Bentar lagi aku share buat kamu, so stay tune aja ya. Untuk nemenin kamu masih banyak single enak-enak untuk nemenin kamu siang hari ini. So stay tune di Pro 2 and enjoy the show. Oh.

0: Yes, yes, aku mau ikut sarba kita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan sarba kita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi sarba kita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan sarba kita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Yo, teman Pro 2 masih di santai siang. Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu ya. Harus tetap semangat teman Pro 2 meskipun siang-siang jam ngantuk ini ya. Setengah 2, hampir setengah 2 menit ke-22 lepas pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Semoga energi positif teman Pro 2 selalu terpancar every time, setiap hari, setiap waktu ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini untuk mengawali informasi seputar dunia olahraga, kali ini kita terbang dulu tipis ke Spanyol teman Pro 2. Oh, ada apa tuh di Spanyol guys? Ada kabar datang dari sepak bola Spanyol, Marcos Llorente guys. Ini memutuskan untuk pensiun dari timnas nasional Spanyol teman Pro 2. Nah, yang bikin cukup kaget dor gitu ya. Usia Llorente ini sekarang baru umur 31 tahun dan selama berseragam La Roja dia sudah mencatatkan 27 penampilan teman Pro 2. Nah, Llorente ini bilang ke aku semalam waktu WA teman Pro 2, keputusan ini udah disampaikan juga lewat IG dia pribadi gitu ya. Katanya gimana Kak Zaki? Katanya dia semalam WA aku gini, guys. Keputusan itu udah dipikirin matang-matang bahkan sampai gosong ya. Sebenarnya udah diambil sebelum Piala Dunia 2026 kemarin dimulai. Nah, Llorente sendiri pertama kali dipanggil ke timnas Spanyol ini di tahun 2020 dan sempat absen di Piala Eropa, terus balik lagi memperkuat Spanyol di Piala Dunia 2026 kemarin teman Pro 2. Dan di unggahannya juga dia juga nge-share foto saat mengangkat piala, trofi kemenangan Piala Dunia 2026. Wih, bangga banget sih kalau aku bisa mengangkat piala itu teman Pro 2 ya, sebagai salah satu momen spesial si Bang Llorente bersama tim nah Spanyol.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo masih di Santai Siang Prodo 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu ya. Dari Spanyol kita balik lagi ke Indonesia, teman Prodo 2. Kali ini kabarnya dari Timnas Voli Putri Indonesia yang akan tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya. Kali ini Indonesia dipastikan gak diperkuat oposet andalan Megawati Hangestri, teman Prodo 2. Nah, Mbak Mega ini memilih untuk fokus memulihkan kondisi fisiknya sekaligus menjaga kebugaran sebelum comeback menjalani kompetisi bersama klubnya di Korsel alias Korea Selatan, teman Prodo 2 ya. Dan terkait hal itu juga PP PBVSI ini ya menghormati ya keputusan Mbak Mega meski kehilangan salah satu mesin poin utama. Pokoknya wah, Megawati ini gacor banget, teman berdua ya. Dan kondisi ini dimanfaatkan sebagai kesempatan regenerasi. Ada Kanza Putrianzi dan juga Sahra Dwi Febian yang disiapkan di posisi opposite menggantikan Megawati Hangestri. Ditambah ada 4 outside hitter untuk memperkuat variasi serangan juga. Waduh, keren banget, kita tunggu aja gebrakan Timnas Voli Putri Indonesia. Dan Timnas Voli Putri Indonesia guys, ini dijadwalin berangkat ke Jepang tanggal 13 September nanti dan akan memulai pertandingan di Pool A pada 16 September 2026. Kita doain pokoknya semoga Timnas Voli Indonesia bisa mendapatkan hasil dan tentunya mendapat juara di Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Ada cewek tuh
1: kuning lagi. Aduh,
0: mana?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
6: Terbaik kamu.

Oke, teman-teman masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Gimana, masih semangat gak nih? Menit 49, tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang lagi di perjalanan siang hari ini, hati-hati ya teman Pro 2 ya. Yang lagi di hati, kapan nih kita jalan-jalan? Hati-hati teman Pro 2, selamat sampai tujuan, stay fokus. Buat kamu yang lagi nyetir siang hari ini, guys, aku masih punya satu informasi dari dunia olahraga. Kali ini kita datang dari penayangan di salah satu stasiun TV Indonesia, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang gak mau ketinggalan perjuangan atlet Indonesia di Asian Games 2026, ada kabar baik, TVRI akan menyiarkan Asian Games Aichi Nagoya 2026 secara gratis alias free to air, teman Pro 2 ya. Siarannya ini mulai tanggal 19 nanti sampai tanggal 4 Oktober 2026 ya. 19 September sampai 4 Oktober 2026. Jadi masyarakat Indonesia bisa nonton perjuangan 432 atlet tanah air yang akan bertanding di 35 cabor alias cabang olahraga, teman Pro 2 ya. Dan enggak cuma pertandingan aja, TVRI juga bakal menghadirkan story di balik perjuangan para atlet, mulai dari persiapannya gimana, keberangkatan ke Jepangnya gimana gitu, dan lain sebagainya. Dan penayangan ini teman Pro 2 juga merupakan hasil collab ya, kolaborasi TVRI sama Rans Entertainment. Jadi selain lewat jaringan TVRI, televisi TVRI gitu ya, kamu juga nanti bisa mengikuti kontennya melalui distribusi digital Rans. Tujuannya apa? Simpel, supaya dukungan buat atlet Indonesia bisa datang dari berbagai penjuru tanah air.

0: istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Tren yang berkembang sangat pesat adalah video commerce, yaitu aktivitas jual-beli yang dilakukan melalui siaran langsung maupun konten video. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan video commerce tercepat di Asia Tenggara. Melalui video, pelaku usaha dapat menunjukkan produk secara langsung, menjelaskan manfaatnya sekaligus berinteraksi dengan calon pembeli secara real-time. Melihat peluang tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada UMKM maupun startup agar semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing usaha saat ini, teman Pro 2.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Pro 2 FM. Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Terbaik kamu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Yo teman Pro masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-18 lepas pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu semua yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat siang guys. Gimana besok sendiri, kira-kira bakal ada agenda apa buat teman Pro 2? Tentunya apapun agenda kamu esok hari, mungkin udah kebayang sibuknya dari pagi sampai malam di hari Senin besok. Semangat ya teman Pro 2, semangat kak yel-yel tuh ya. Dan kali ini aku punya info buat kamu dari pecinta atau fans dari The Massive, teman Pro 2 ya. Setelah keliling ke 4 negara Asia, perjalanan The Massive Asia Home Run akhirnya bakal ditutup di Jakarta, teman Pro 2 ya. Konser ini dijadwalin berlangsung di Tennis Indoor Senayan di tanggal 5 Desember nanti, di akhir tahun lah teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu para penggemar The Massive yang ada di seluruh Indonesia gitu ya, pastinya ini jadi kesempatan buat kembali bernyanyi bareng dan juga nostalgia dengan lagu-lagu The Massive tentunya. Nah buat yang gak sabar guys, penjualan tiketnya ini dibuka di esok hari tanggal 7 September besok ya. Harga tiket ini diawali di harga Rp325.000 untuk kategori festival. Terus sementara tersedia juga di kategori tribun, terus juga platinum sampai diamond juga teman Pro 2. Nah ini guys yang bikin makin penasaran, konser Jakarta ini juga bakal menghadirkan kolaborator spesial yang namanya masih dirahasiakan sampai sekarang, masih ditutup rapat-rapat, belum di-share ya teman Pro 2 ya. Jadi selain bisa nikmatin lagu-lagu dari The Massive, pastinya kamu para fans juga bakal mendapatkan kejutan surprise di konser penutupan Asia Home Run.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang. Pro 2 era di Singaraja, teman terbaik kamu. Ya, kali ini aku masih punya informasi tentang konser teman Pro 2. Setelah tadi sebelumnya ada konser dari The Massive ya di Asia Home Run. Kali ini informasi buat kamu tentang konser ada dari Loba Sihir, teman Pro 2. Ya, kalau kamu penggemar Loba Sihir, ada konser yang wajib banget ini masuk kalender tontonan kamu. Loba Sihir bakal menggelar konser ujung dunia di Gelora Bung Karno Basketball Hall Jakarta, teman Pro 2, di tanggal 21 November nanti 2026 ini ya. Konser ini juga jadi konser berskala besar pertama mereka, first time. Jadi konsepnya tentu bakal dibuat berbeda ya dari penampilan mereka di festival-festival biasanya gitu. Nah, karena punya panggung sendiri, guys, Loba Sihir ini punya ruang yang lebih bebas, lebih luas buat bereksperimen ya, mulai dari aransemen lagunya, terus tata suaranya kayak gimana, terus produksi panggung sampai pengalaman penonton sejak datang ke lokasi. Pokoknya bakal surprise banget buat kamu yang menonton mereka gitu ya. Untuk tiketnya berapa sih? Nah, ini dia, tersedia kategori festival seharga Rp450.000 dan tribun Rp650.000 plus opsi add-on premium Rp450.000, teman Pro 2. Dan mereka juga sengaja nyimpen beberapa kejutan surprise supaya kamu sebagai penonton bisa bener-bener menikmati konser ujung dunia Loba Sihir tanpa tahu apa yang bakal terjadi di atas panggung. Wah, menarik-menarik ya konsep dari para band-band ini, teman Pro 2. Kalau The Massive tadi juga konsernya mungkin mirip-mirip serupa gitu, ada bakal ada kolaborator spesial plus Loba Sihir juga ada kejutan yang bakal ditunggu-tunggu tentunya ya buat kamu para fans-fans dari mereka. Dan gitu teman Pro 2 ya, untuk siang hari ini thank you banget karena waktu juga nih semakin merapat ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di Santai Siang edisi hari ini, hari Minggu 6 September 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 10 ya sampai menjelang pukul 15 kali ini. Eis, jangan kemana-mana dulu, jangan ubah frekuensi kamu karena bentar lagi di sore ceria ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin sore kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Besar banjir merendam ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Eh, kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nangun Sakerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM Singa Raja.
5: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2 bersama aku Wira. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng mendapat pengakuan nasional atas pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG. SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng saat ini melayani 2.931 penerima manfaat yang terdiri dari siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Layanan mencakup 6 satuan pendidikan di Kecamatan Buleleng serta 2 kelompok posyandu. Info selanjutnya teman Pro 2, Universitas Panji Sakti atau Unipas Singaraja kembali melepas lulusan terbaiknya melalui wisuda ke 37 pada Sabtu 5 September 2025. Sebanyak 157 sarjana dikukuhkan, menambah jumlah lulusan Unipas sepanjang sejarah menjadi 4.467 orang yang kini telah tersebar di berbagai bidang pekerjaan. Info selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng akan menertibkan pedagang yang masih menggunakan badan jalan di kawasan Pasar Anyar Singaraja. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari pembenahan kawasan sekaligus untuk menjaga akses dan kenyamanan masyarakat. Ya itu tadi info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional serta Internasional Top 20 Nasional. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Maria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing. Meong, meong, meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya. Dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas

0: ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu tepat Pro 2, walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Ya, kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten kreator yang melibatkan anak kecil. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang dengar suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: atau Glojas dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glojas dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi enam.
1: Number 6.

0: Basir bawain lagunya Sheila on 7. Nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: naik dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Main Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria

0: Sisi tiga pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 1.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam nomor Pro 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton. Dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya dua music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan, itu Om Bro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkey yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun, Om Bro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is CNS Miro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman berdua masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

kelima tempat kedua ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9-nya ada Eyelet dengan No Cute Anymore.

0: ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sinaspiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gua untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang ber-

bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman-teman, balik lagi di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng aku Wiraya di sore ceria kali ini. Gimana sore kamu teman Pro 2 di hari Minggu ini, besok hari Senin, gimana? Udah siap untuk menghadapi hari? Oke, tentunya teman Pro 2 di jam 5 waktu Indonesia Tengah ini waktunya ngeteh sore yuk. Jadi nama segmennya tuh ngeteh sore yuk. Musik dan informasi-informasi ringan buat kamu ya teman Pro 2. Seperti ini teman Pro 2. Mungkin ada hal-hal yang belum kamu tahu. Teman Pro 2, gurita ternyata memiliki 3 jantung nih teman Pro 2. 2 jantung bertugas untuk memompa darah menuju insang, sementara 1 jantung lainnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang menarik nih teman Pro 2, ketika gurita berenang, jantung utamanya berhenti berdetak untuk sementara. Karena itu, gurita cenderung lebih suka merayap daripada berenang jauh nih teman Pro 2. Jadi, hewan yang terlihat sederhana ini ternyata punya sistem peredaran darah yang cukup unik ya teman Pro 2. Gimana? Itu infonya yang pertama buat kamu ya. Nambah pengetahuan buat kamu kan teman Pro 2. Ya, jadi jangan kemana-mana, karena sambil nyantai, sambil dengerin musik, sambil aku kasih ilmu-ilmu pengetahuan yang baru untuk kamu teman Pro 2. Stay tune di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
5: Sore ceria, bikin sore.

Oke teman Rodo, masih di Sore Ceria bareng aku Wiraya. Tentunya masih di segmen Ngeteh Sore You. Informasi selanjutnya nih teman Rodo yang mungkin bisa menambah pengetahuan untuk kamu nih. Aku kasih tahu teman Rodo. Jadi gini teman Rodo, di dalam tubuh manusia ada tulang bernama tulang hioid yang berada di bagian leher dan memiliki keunikan nih teman Rodo. Tulang ini tidak secara langsung bersendi dengan tulang lain. Posisinya ditopang oleh otot dan ligamen. Tulang hioid berperan penting dalam proses menelan dan membantu pergerakan yang berkaitan dengan berbicara. Lalu kecil dan tersembunyi tapi punya fungsi yang sangat amat penting gitu teman Rodo. Jadi satu tulang ini dia tidak bersendi dengan tulang lainnya. Wih, ternyata ada kan teman Rodo, di dalam tubuh kita ada satu tulang yang tidak bersendi dengan tulang lain gitu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Kamu lagi dengerin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, lanjut lagi teman Bro, masih di Sore Ceria Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu bareng aku Wira ya. Informasi selanjutnya nih untuk menambah pengetahuan kamu nih ya teman Bro 2. Teman Bro 2, kamu tahu enggak kalau koala itu memiliki sidik jari yang sangat mirip dengan manusia. Pola garis pada ujung jarinya dapat terlihat seperti sidik jari manusia. Bahkan secara visual cukup sulit untuk dibedakan nih teman Bro 2. Keunikan ini diperkirakan membantu koala mencengkram batang pohon. Jadi kalau ngelihat jejak jari koala, jangan langsung ngira ada manusia yang habis manjat pohon ya teman berdua ya. Karena emang hampir mirip banget sih dengan manusia teman berdua. Kalau jejak sidik jarinya koala itu beneran deh, coba kamu perhatiin teman berdua.

0: hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan menjalankan bisnis, teman berdua. Karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital melalui berbagai program pelatihan dan inkubasi bisnis. Salah satunya melalui platform Link UMKM yang menyediakan layanan scoring usaha, konsultasi bisnis, hingga perluasan jaringan pemasaran. Promosi melalui media sosial, marketplace, hingga platform digital menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan. Dengan kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan pemanfaatan teknologi, UMKM Indonesia diharapkan mampu naik kelas dan menjadi penggerak utama perekonomian nasional, teman berdua.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Sering tidur jam 10 malam, ternyata kebiasaan kayak gitu tuh nggak bisa dianggap sepele, teman berdua. Pola tidur yang nggak konsisten bisa bikin tubuh susah mengatur ritme istirahat nih. Dalam jangka panjang, tidur yang berantakan juga sering dikaitkan dengan gangguan metabolisme dan kesehatan jantung. Jadi teman berdua, kalau selama ini ngerasa yang penting tidur, ternyata itu belum cukup ya. Yang lebih penting adalah mulai membiasakan jam tidur yang lebih rapi. Nggak harus langsung sempurna, tapi tetap harus mencoba untuk memulai dari hal-hal yang sederhana dan usahakan tubuh punya waktu istirahat yang konsisten.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Aduh duh, kalau udah sampai puncak gunung gini tapi banyak sampahnya, gimana mau estetik coba pas foto-foto? Udah mana capek lagi tadi ngedakinya. Padahal kan ada cara-caranya biar jadi pendaki yang bertanggung jawab.
1: Jadi, pendaki harus bawa kantong plastik khusus. Buang sampahnya ke kantong plastik yang udah disiapkan. Jangan buang sampah sembarangan, karena bisa mengancam keselamatan dan kesehatan manusia. Soalnya, bisa aja pendaki jatuh karena tersandung atau tergelincir karena sampah yang tidak diproses dengan benar. Sampah makanan atau makanan yang dibuang sembarangan itu bisa bikin kontaminasi air dan tanah. Jadinya merusak habitat satwa liar dan fauna di sekitar jalur pendakian. Terus jadi ngurangin keindahan alam di sekitar. Pendaki juga harus membawa air yang cukup saat melakukan pendakian di gunung. Soalnya itu penting banget buat menjaga kesehatan dan mencegah dehidrasi. Yuk, jadi pendaki gunung yang bertanggung jawab.

0: Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.
1: Singaraja, teman terbaik.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Wira ya, teman Pro 2. Kali ini udah jam 6 waktu Indonesia Tengah. Waktunya Pro 2 Dewata, yaitu informasi seputar Bali aja nih, teman Pro 2. Yang pertama ada informasi buat kamu dari sini. Ya, RRI Singaraja menggelar jalan sehat dalam rangka Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026 nih, teman Pro 2. Tadi pagi ya, Minggu 6 September 2026. Kegiatan dilepas Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok bersama Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Imade Lestariana, perwakilan sponsor serta pensiunan RRI. Jalan sehat diikuti angkasawan RRI, fans RRI, pensiunan dan masyarakat umum, teman Pro 2. Selain berolahraga, kegiatan ini menjadi momentum mempererat kebersamaan antara RRI dengan pendengar nih, teman Pro 2 ya. Kegiatan juga dimeriahkan senam zumba dan berbagai door press. Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat nih, teman Pro 2. Gak hanya melalui siaran tapi juga lewat interaksi secara langsung. Tadi pagi nih, siapa yang ikutan dari kamu, teman Pro 2? Gimana, seru kan acaranya? Setelah tadi kita jalan sehat pagi-pagi, terus langsung pembagian door press yang sangat amat meriah sekali ya. Semoga dengan kegiatan ini bisa memperkuat lagi hubungan RRI dengan masyarakat sekitar, dan tentunya bisa memperkuat lagi interaksi dan saling kebermanfaatan antara masyarakat dengan RRI ya, teman Pro 2.

Oke, baik teman berdua, lanjut lagi ya, masih di sore ceria bareng aku Wira. Untuk informasi selanjutnya nih teman berdua. Oh iya, sebelum masuk ke informasi selanjutnya, aku juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman berdua yang melaksanakannya ya. Oke, gas langsung ke informasi selanjutnya nih teman berdua ya. Ada dari sini lagi, di Singaraja ya teman berdua ya. Semangat kebersamaan dan nuansa religius mewarnai pawai kirab maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Masjid Ar-Rasyid Kampung Kajanan Buleleng teman berdua pada hari Minggu tadi 6 September 2026. Ratusan peserta yang terdiri dari jemaah, pelajar madrasah, remaja masjid hingga majelis taklim sekecamatan Buleleng mengikuti pawai yang dilepas wakil bupati Buleleng Gede Supriyatna nih teman berdua. Dengan mengumandangkan solawat dan membawa atribut bernuansa islami, peserta berjalan tertib menyusuri sejumlah ruas jalan di pusat kota Singaraja. Wakil bupati Supriyatna mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai wujud kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam sekaligus sarana mempererat silaturahmi, persaudaraan, toleransi dan gotong royong tentunya. Pawai berlangsung lancar dan meriah dengan antusiasme masyarakat yang turut menyaksikan di sepanjang rute teman berdua. Gimana teman berdua? Tadi kamu udah sempat lihat juga enggak yang pawai ini di muter-muter Kota Singaraja? Gimana? Seru kan teman berdua ya kalau misalnya ada perbedaan tapi kita bisa bersama-sama gitu. Wih, indahnya itu baru kelihatan cuman di Indonesia sih teman berdua. Ini yang harus patut kita jaga dan pertahankan ya teman berdua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Singaraja, teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Oke, baik teman Pro 2, lanjut lagi ya. Masih di Pro 2 Dewata bareng aku Wira. Kali ini ada, wih ini informasi yang cukup penting ini di, untuk diketahui ya teman Pro 2 ya. Ada dari Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 20 kejadian gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ke-4 Agustus 2026 teman Pro 2 ya. Magnitudo gempa berkisar 2,1 hingga 3,6 dengan mayoritas merupakan gempa dangkal berkedalaman kurang dari 60 km. Sebanyak 15 gempa atau 75% merupakan gempa dangkal, sementara 5 lainnya berkedalaman menengah. Dari sisi magnitudo, 16 kejadian atau 80% tercatat di bawah 3, magnitudo 3 ya, dan tidak ada gempa berkekuatan lebih dari 5. Sebagian besar gempa terjadi di selatan Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berkaitan dengan subduksi Indo-Australia Eurasia. Sementara lainnya berkaitan dengan aktivitas sesar aktif nih teman berdua. Stasiun Geofisika Denpasar memastikan selama periode tersebut tidak ada gempa yang dirasakan masyarakat di Bali dan sekitarnya. Wih, ini emang akhir-akhir ini nih, ini ya teman berdua ya, bencana alam itu udah mulai, waduh, bukan bencana alam ya, gimana namanya ya, gempa, terus ada gunung meletus ini sudah mulai. Jadi diharapkan buat kamu nih teman berdua ya, selalu waspada dan berhati-hatilah intinya gitu ya. Dan banyak-banyakin berdoa juga teman berdua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan gitu aja. Oke teman berdua, info ini sekaligus jadi penutup sore ceria edisi kali ini bersama aku Wira ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin dari tadi jam 3 sampai saat ini menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Semoga kamu terhibur dan moodmu menjadi bagus ya teman Pro 2. Sehabis ini teman Pro 2, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kamu bakal ditemenin GG sampai nanti jam 12 malam. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Aku Wira, pamit, bye-bye teman Pro 2.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam, Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
2: Ketemu lagi di sore ceria besok ya.
4: Teman terbaik kamu.

0: Nih ade-ade anus kekini ganti bebekan bane nyen kada nunjelu jek singlah kena gatinin. Ternyata nih pelakone
1: mari galangan bedui ini.
0: Hei, Beliwayan.
1: Ah, kenapa?
0: Kuje nunjelu ditu tiang bebekan bane beli. Andusnya mecelep ke rumah tiangi.
2: Yeh, kengken itu nyamprut. Niki pekarangan tiangi ngujan itu nyamprut sengemang.
0: Ya di Aston pekarangan beli nih. Andusnya nama ilahan nawang. Ngidang na kepen Andus.
1: Using.
0: Itu sebanding ngawinang polusi udara Andusnya kemumai. Nih, luun beli nih don-donan doge nonyangan. Adenan beangon kompos. Dongsing meli rabuk anggome pula-pulan.
1: Mis aja, ini nganggu kompos, ada gunanya. Yang praga tunjel, wadah daun. Nah, tuh nyamprut. Mulai jani, tiang suut suben nunjel lu, lakar melaja jani ngai kompos tuh.
3: Semerton, lalu sana ketunjel wanda persede dados aon tur ngawinang polusi udara. Bini peci, lalu punika ubah dados kompos, pastika wentan kewigunannya ne marep tetanduran ide dane.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Listening to Pro 2 FM Singaraja.
5: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
6: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, ini dia Info Pro 2 untuk kamu bareng aku Gigi. Informasi pertama, teman Pro 2, SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng mendapat pengakuan nasional atas pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG. SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng saat ini melayani 2.931 penerima manfaat yang terdiri dari siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Layanan mencakup 6 satuan pendidikan di Kecamatan Buleleng serta 2 kelompok posyandu. Kepala SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng Ketut Ngurah Arya Krisna Satria Dharma mengatakan pengelolaan makanan dilakukan berdasarkan data penerima manfaat, kebutuhan gizi, jadwal distribusi, dan kondisi khusus seperti alergi makanan. Informasi berikutnya, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng akan menertibkan pedagang yang masih menggunakan badan jalan di kawasan Pasar Anyar, Singaraja. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari pembenahan kawasan sekaligus untuk menjaga akses dan kenyamanan masyarakat. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan pemerintah telah menyediakan lokasi bagi pedagang yang sebelumnya berjualan di badan jalan. Pedagang diarahkan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Pasar Banyu Asri agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih tertata. Itu dia Info Pro 2 buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng aku GG di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku GG. Tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Edisi hari Minggu tanggal 6 September 2026. Wih, akhir pekan teman Pro 2, gimana hari Minggunya ya? Dari pagi tadi sampai mungkin sekarang jam 7 malam, aman, enjoy kah semuanya, berjalan dengan lancar weekend kalian teman Pro 2 ya? Kalau aku tadi seru banget teman Pro 2 weekend-nya ya.

Biasa di Jaga Malam kita buka dengan pos jaga ya, dan di hari Minggu ini kita ada pos jaga lifestyle atau gaya hidup ya, khususnya anak muda. Dan malam ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya ini relate lah ya sama kehidupan anak muda sekarang. Kalau dengar kata Gen Z gitu ya, atau generasi Z, kira-kira apa yang langsung muncul di pikiran kalian teman Pro 2? Nongkrong kah? Ngonten kah? Kulineran kah? Atau mungkin semuanya? Semuanya kali ya. Sekarang ini pergi gitu ya ke suatu tempat, rasanya itu bukan cuma soal datang dan menikmati suasananya aja. Kadang kita juga kepikiran, wah tempatnya bagus nih, cocok buat foto, Instagramable banget, asik gitu. Belum lagi kalau ada makanan yang lagi viral gitu, rasanya penasaran banget, pengen coba. Terus jangan lupa juga di foto dulu sebelum dimakan ya. Tapi sebenarnya apakah gaya hidup seperti ini cuma soal ngikutin tren aja teman Pro 2, atau justru udah jadi bagian dari Gen Z menikmati waktu dengan caranya bersosialisasi dan mengekspresikan diri gitu ya pada saat ini gitu. Malam ini kita bakal bahas di pos jaga lifestyle tentunya. Santai aja kita bahasnya ya, sambil menghabiskan waktu menunggu ya waktu istirahat mungkinnya, karena besok Senin guys. Aduh sorry aku ingetin. Jadi buat kamu yang malam ini lagi mungkin rebahan, atau ada yang masih di jalan, atau bahkan belum beres weekendnya mau nongkrong juga, jangan lupa ya tetap bareng aku GG di Pro 2 RRI Singar aja tentunya ya. Setelah ini kita bakal masuk ke obrolan pertama. Kenapa sih tempat nongkrong sekarang bisa jadi bagian dari gaya hidup? Kira-kira kenapa teman Pro 2 punya opini gak? Nanti ya kita bahas sama-sama ya di segmen berikutnya. So, stay tune terus guys. Enjoy!

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Yes, teman Produa, masih bareng aku Gege tentunya di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi obrolan kita di pos jaga lifestyle ya, atau gaya hidup anak muda kali ini ya. Kita lagi ngomongin Gen Z nih ya. Kalau ngomongin gaya hidup Gen Z itu rasanya kurang lengkap kalau nggak membahas satu kegiatan yang sering dilakukan saat waktu luang gitu ya. Apalagi kayak weekend sekarang gitu ya, di hari Minggu. Yaitu apa coba? Nongkrong, teman Produa. Iya nggak sih? Ngopi-ngopi cantik gitu. Sekarang tempat nongkrong itu bukan cuma dipilih karena kopinya enak atau makanannya murah. Suasananya juga jadi pertimbangan tentunya ya. Jadi dicari yang estetik dan Instagramable. Jadi bisa diupload di story gitu, entah itu story WA atau mungkin story Instagram gitu. Ada yang suka tempat dengan konsep minimalis, ada juga yang suka outdoor, ada yang cari tempat dengan pemandangan bagus, dan tentu saja ada yang mencari spot-spot yang cocok buat foto dan bikin video gitu ya. Tapi sebenarnya nongkrong juga punya sisi lain, teman Produa. Nongkrong bisa jadi kesempatan untuk bertemu teman, ngobrol langsung, bertukar cerita, sampai sekedar ya mungkin melepas penat gitu ya setelah semingguan ini. Mungkin buat kamu yang udah kerja gitu, kayak mumet banget gitu di kerjaan, di kantor, atau yang teman-teman kuliah, sekolah itu ngerjain tugas terus dari Senin ya sampai Sabtu, itu kayak mumet. Nah, waktunya ini bersenang-senang gitu di weekend, nongkrong sama teman-teman, bersosialisasi lah gitu. Dan yang menarik, sekarang kita juga sering lihat orang datang ke sebuah tempat bukan hanya untuk menikmati tempatnya gitu, tapi juga untuk membagikan pengalaman tersebut di media sosial. Iya gak sih? Ngonten gitu. Misalnya ya foto makanan, video suasana tempat, atau sekedar bikin story weekend check gitu, asik. Simple aja, tapi ternyata bisa jadi cara seseorang menunjukkan aktivitas dan hal-hal yang mereka sukai gitu ya. Tapi ya tentu aja gak harus selalu mengikuti tempat yang lagi viral. Yang penting adalah memilih aktivitas yang memang kita nikmati dan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan kita masing-masing. Gak usah maksa juga, teman-teman ya. Karena nongkrong paling seru itu bukan soal tempatnya paling mahal atau paling populer atau paling viral gitu ya, tapi ketika kita pulang membawa cerita yang menyenangkan dan bikin mood kita jadi baik lagi dan siap untuk melewati minggu berikutnya. Kayak besok nih Senin, udah siap belum? Udah siap belum? Nah, teman Produa, kalau nongkrong udah mulai dikaitkan dengan konten, sekarang kita bahas lebih jauh lagi ya. Kenapa sih Gen Z-Gen Z ini begitu dekat dengan dunia konten gitu ya dan media sosial saat ini? Jangan kemana-mana, kita bahas di segmen berikutnya ya, bareng aku Gege tentunya di Pos Jaga Lifestyle atau Gaya Hidup Anak Muda di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yas, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, puas jaga lifestyle anak muda kali ini ya. Kalau dulu mungkin bikin konten itu bukan terasa seperti sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang tertentu aja gitu ya, eksklusif lah. Sekarang hampir siapapun bisa membuat konten, iya gak sih teman Pro 2? Cukup dengan smartphone kita bisa merekam kegiatan sehari-hari, mengeditnya lalu membagikannya. Mulai dari video a day in my life gitu, wih mantap. Rekomendasi tempat makan, outfit, perjalanan, hobi, sampai video simple ketika sedang bersama teman-teman gitu ya, lagi nongkrong. Buat sebagian Gen Z mungkin ya, membuat konten juga menjadi cara untuk menyimpan kenangan teman Pro 2. Momen yang awalnya cuman terjadi beberapa menit bisa berubah menjadi video yang suatu saat dapat ditonton kembali. Tapi ada suatu hal yang juga penting, jangan sampai karena terlalu sibuk membuat konten kita malah lupa menikmati momennya ya. Misalnya lagi makan gitu ya sama teman atau sama pasangan, tapi dari awal sampai akhir sibuk cari angle terbaik gitu. Atau lagi jalan-jalan tapi perhatian justru lebih banyak tertuju ke kamera daripada lingkungan sekitar. Sesekali gak apa-apa, tapi sesekali juga coba simpan HP dan nikmati momen secara langsungnya bareng teman atau pasangannya. Karena gak semua pengalaman harus masuk story sih menurutku. Ada beberapa momen yang justru lebih seru kalau cukup kita nikmati sendiri bersama orang-orang di sekitar kita aja gitu teman Pro 2. Jadi ya mungkin lebih menghargai waktunya juga. Ya nyambi aja kalau konten, nyambi aja. Kecuali ya kalau kalian memang konten creator gitu. Jadi kalian nongkrong bukan untuk nongkrong biasa aja, tapi ya emang bikin konten dan juga itu buat penghasilan kalian di media sosial, ya itu it's okay. Tapi untuk kita-kita yang emang nyari momen, nyari suasana baru dan bareng orang-orang spesial ya, kayaknya lebih baik nikmati waktu dan momennya aja gak sih, daripada harus ke distract bikin konten gitu. Nah ya mungkin itu preferensi masing-masing aja, gak salah juga kok, tapi alangkah lebih baiknya gitu. Oke teman Pro 2, selain nongkrong dan konten ada satu aktivitas yang juga sering banget masuk dalam agenda akhir pekan, yaitu kulineran. Mulai dari makan lokal sampai jajanan yang viral di media sosial, kita bahas setelah ini ya teman Pro 2, so stay tune terus.

Teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir Pos Jaga Lifestyle malam ini ya. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal nongkrong dan ngonten gitu ya, sekarang waktunya ngomongin kegiatan yang hampir selalu berhasil membuat orang penasaran, yaitu kulineran. Sekarang menemukan makanan baru juga semakin mudah ya teman Pro 2. Tinggal buka media sosial, bisa muncul berbagai rekomendasi tempat makan ya, atau makanan-makanan viral lah. Ada makanan yang tiba-tiba rame gitu ya, minuman yang lagi rame dibicarain atau diobrolin, atau tempat baru yang langsung dipenuhin pengunjung karena banyak muncul di timeline juga. Ya wajar kalau kita jadi penasaran dan ingin coba gitu. Apalagi kalau mungkin teman-teman juga sudah lebih dulu mencoba dan bilang ini enak banget lagi gitu. Tapi jadi generasi Z atau Gen Z bukan berarti harus selalu mengikuti semua tren yang muncul ya teman Pro 2. Kita tetap bisa menikmati tren dengan cara kita sendiri. Kalau memang penasaran dengan makanan viral ya boleh dicoba, gak ada salahnya juga. Kalau ternyata bukan selera kita ya gak masalah juga. Kalau lebih suka makan makanan lokal atau jajanan yang sudah jadi favorit sejak lama dari kecil gitu, itu juga keren kok. Jadi gitu juga dengan nongkrong dan membuat konten. Nggak perlu merasa harus selalu punya aktivitas yang terlihat keren di media sosial. Karena lifestyle atau gaya hidup sebenarnya bukan tentang seberapa sering kita mengikuti tren, tapi bagaimana kita memilih aktivitas yang membuat hidup ini terasa lebih menyenangkan. Tetap bertanggung jawab dan sesuai dengan diri kita ya. Live your life aja teman berdua. Jadi malam ini aku mau tanya nih buat teman Pro 2, kamu termasuk Gen Z yang paling suka nongkrong, ngonten atau kulineran? Atau jangan-jangan kamu tipe yang kalau ada kesempatan langsung nongkrong sambil kulineran terus sekalian ngonten juga. Apapun itu teman Pro 2 ya, pilihan kamu, referensi kamu, yang penting jangan sampai cuma ikut-ikutan aja. Pilih yang memang kamu suka, nikmati momennya, dan tetap jadi versi kamu sendiri ya. Itu dia Pos Jaga Lifestyle Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena tentunya aku masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 ya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, kontar sehebat apapun sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, Pro 2 RRI Singaraja. Lagian mau ngapain galau ya guys. Dan teman Pro 2, di jam 9 ini kita masuk di segmen It's Time for Request Time. Buat kamu-kamu yang lagi menikmati malam Senin ini dan udah berdebar hatinya besok menghadapi hari Senin seperti apa, tenang, tarik nafas dulu, santai dulu teman Pro 2 ya. Buat kamu-kamu yang pengen diputerin lagu favoritnya malam hari ini, bisa banget langsung request aja di WhatsApp Pro 2 RRI Singaraja 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau juga bisa di komen kita di live TikTok di akun RRI underscore Singaraja, oke? Aku tunggu teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti dia. Seperti teman Pro 2 ini yang atensinya udah lumayan banyak juga, dan ini udah ada beberapa lagu yang antri nih, antriannya cukup padat merayap nggak tuh. Dan yang pertama ini ada dari Lewat Semesta, Yogi Nandes. Requestannya buat Kak Flower, direquestin dari Kanindia ya, aka Kak Virgo. Udah aku masukin, aman aja ya, Lewat Semesta. Selanjutnya Teh Hijau dari Tulus, ini sama juga di requestin buat Kak Esi Welviana dari Kanindia aka Kak Virgo, dan juga Nini Zeren. Aku sekalian ya Nini, aku puterin Teh Hijau dari Tulus. Selanjutnya ada Perunggu, Aku Ada Untukmu, ini buat Kak Manusia Jail aka Kamu Cari Apa. Sekarang ganti lagi username-nya guys ya, di live TikTok kita bergabung kali ini ya. Aku masukin Aku Ada Untukmu, Perunggu, aman. Dan semuanya sabar ya, satu-satu antri ya guys, nanti aku puterin lagi di segmen berikutnya. So untuk kamu jangan mau ketinggalan teman Pro 2, mumpung masih ada slot requestnya sampai jam 10 malam nanti ya di Request Time. Jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, dan tanpa berlama-lama lagi, langsung ini dia, Lewat Semesta, Yogi Nandes. Enjoy.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Teh Hijau dari Tulus, teman Pro 2 ya, masih belum berkurang ini minatnya para teman Pro 2 ingin mendengarkan Teh Hijau ya. Mungkin bagi sebagian orang ada yang bosan, tapi gak apa-apa ya. Mungkin referensi orang beda-beda, tapi memang seenak itu Teh Hijau guys ya. Dan tadi juga aku udah puterin Aku Ada Untukmu ya dari Perunggu. Ini juga salah satu band yang sekarang lagi naik daun, teman Pro 2 ya, Perunggu ini. Dan juga lagi banyak manggung di kota-kota besar di Indonesia, dan juga bahkan sekarang terakhir infonya mau ke Singapura guys. Wih, sukses buat abang-abang Perunggu ya. Dan buat kamu yang pengen request di malam hari ini, mohon maaf ya teman Pro 2, slot requestnya udah habis. Jadi mungkin bisa dicoba besok ya sama Kak Wira di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singar aja. Oke, kita lanjutin lagi di segmen ini. Ada Titik Nadir dari Kak Hitna, requestannya dari Kak Nindya untuk Kak Silent atau Kak Cantik katanya. Aku masukin Titik Nadir dari Kak Hitna. Selanjutnya ada MMG Main-Main Gue ya, ini juga buat Kak Nindya yang tadi bergabung di WhatsApp dan juga di live TikTok sekarang ya. Aku masukin aman-aman dari Naikila, Main-Main Gue. Selanjutnya ada Gea Indrawari, Melangitkanmu. Ini requestan dari Kak Nangboy di Kalimantan Selatan. Seperti biasa kalau Kak Nangboy ini ada pesan-pesannya juga. Kita baca dulu teman Pro 2 ya. Assalamualaikum Kang Gege, waalaikumsalam Kak Nangboy. Dari Nangboy, Kalimantan Selatan, lagu Gea Indrawari, Melangitkanmu. Buat Ibu Nini Zeren dan Kak Ari, salam buat Kak Anggi, Kak Esi, Kak Silent, Kak Virgo Mataram, Kak Virgo Singaraja, Kak Sria Selalu, Ibu Di, Bude Resmi, Kak Alvino, Kak Akbar, Kamu Cari Apa, Pak Budi, Pak Samong, dan semua pendengar RRI Singaraja aja. Buat Tika, Aisyah, Bule Salsa, Zaki, Mbah Wira, dan semua pendengar RRI Pro 1 Singaraja aja. Buat GG, doa yang terbaik, jangan lupa minum air putih, jaga kesehatan, hati-hati pulang, matur suksme GG. Mewali Kak Nangboy ya, semoga doa baik juga berbalas buat Kak Nangboy. Dan tentunya doa yang masih kita panjatkan sekarang ya, pray for Kalsel, stay safe, keep strong di daerah teman-teman ya di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagian sudah diguyur hujan astungkare, alhamdulillah ya, puji Tuhan teman Pro 2 ya. Semoga hujannya bisa merata ya di Kalimantan, dan juga teman-teman yang sekarang mungkin lagi terkena musibah abu vulkanik juga ya, dari letusan atau erupsi Gunung Anak Krakatau ya yang terjadi beberapa hari lalu. Semoga cepat mereda juga. Dan jangan lupa mungkin ya, kalau keluar rumah berkegiatan di luar ruangan, bisa pakai masker. Walaupun terakhir infonya aku lihat di media sosial bahwa masker juga lagi banyak diburu, dan sekarang stoknya mulai menipis. Jadi ya sabar-sabar, semoga semuanya bisa cepat pulih kembali ya semuanya. Oke, lagunya udah aku masukin semuanya. Buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita dengerin lagunya ya. Enjoy Titik Nadir dari Kak Hitna.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

melangitkanmu dari Gea Indrawari, requestannya dari Kanang Boy. Kita lanjut lagi teman Pro 2 di segmen ketiga ini ya, ada Sumpah Mati dari Rio Laskart. Ini requestannya dari siapa? Udah bisa ketebak? Kak Seria Selalu dong, as always ya. Aman, udah aku masukin Kak Seria Selalu ya. Tadi Kak Seria Selalu bergabung di WhatsApp ya requestnya, dan sekarang bergabung di live TikTok juga. Selanjutnya ada Kak Ari, pengen diputerin Sheila on Seven, film favorit katanya. Bergabung di WhatsApp juga tadi requestnya, tapi katanya sekarang lagi mantau live, lagi pengen mantau aja, lagi pengen menikmati momen. Aman Kak Ari, kita buat momennya enjoy ya. Film favorit Sheila on Seven udah masuk. Berikutnya Jagat Rasa dari Samuel Cipta, requestannya dari Pak Budi. Udah aku masukin juga Pak Budi, sekarang aku puterin ya. Pak Budi bergabung di live TikTok ya, aman enjoy. Dan masih ada beberapa lagu lagi di segmen terakhir nanti, sabar. Jadi jangan kemana-mana dulu ya teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sumpah Mati dari Rio Laskart.

0: emang kalau konten ginian orang tuh nyari apanya?
1: Ih, nggak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.

Jagat Rasa Samuel Cipta, requestannya dari Pak Bude. Pak Budi. Tumen-tumenan ya Pak Budi, request lagu Jagat Rasa. Udah aku puterin ya Pak Budi, aman ya, aku gak punya utang. Aku takut ditagih guys. Oke, di segmen terakhir ini ya, gak kerasa teman Pro 2, kita ada 4 lagu lagi. Ini ada Ajaib dari Gempi, requestannya dari Kak Alvino. Berikutnya ada Drip Baby Monster, requestannya dari Kak Anggi Revalina yang bergabung di live TikTok juga. Selanjutnya ada Bahaya dari Tiara Andini. Tadi ada akun Tergesa gak tuh? Tergesa melayang di udara gitu gak sih guys? Maaf kalau salah. Selanjutnya yang terakhir ada Percuma dari Angis Devaki, requestannya dari Kak Julvan yang bergabung juga di live TikTok. Oke teman Pro 2, itu dia 4 lagu terakhir di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Jangan kemana-mana setelah ini, karena aku masih bakal nemenin kamu ya. Kita move ke program berikutnya, ke segmen berikutnya, yaitu Curhat Kamu. Kira-kira kita bakal ngomongin apa? Nanti aja ya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia Ajaib dari Gempi.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ekonomi digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 1.654 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui platform digital. Kehadiran berbagai platform digital membuat pelaku UMKM semakin mudah memasarkan produknya kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Melalui perkembangan ini, masyarakat juga semakin mudah melakukan transaksi secara aman dan praktis. Inovasi layanan keuangan digital atau fintech memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya ya di jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, dan di jam 10 malam ini kita masuk di segmen curhat kamu teman Pro 2 ya. Ya biasa, ruang buat ngobrol kita, berbagi cerita dan perasaan yang mungkin pernah atau kita sedang alami gitu ya. Kali ini kita bakal membahas satu istilah yang mungkin sering banget muncul di kalangan anak muda saat ini teman Pro 2 ya, yaitu situationship. Pernah gak sih kamu dekat banget sama seseorang? Sering chat, sering ngobrol, sering perhatian, mungkin sering menghabiskan waktu bersama, bahkan rasanya sudah seperti orang spesial gitu. Tapi ketika ada yang bertanya, kalian sebenarnya pacaran? Kamu malah bingung mau jawab apa, iya gak? Karena gak ada kata pacaran, tapi juga rasanya gak bisa dibilang cuma teman juga. Nah, kondisi seperti inilah yang sering disebut situationship. Hubungan yang punya kedekatan emosional atau romantis, tapi belum mempunyai status atau komitmen yang jelas. HTS lah gitu ya mungkin, atau FWB. Awalnya mungkin terasa menyenangkan, gak ada label, jadi terasa santai. Tapi semakin lama pertanyaan mulai muncul. Dia sebenarnya serius gak ya? Aku boleh berharap sejauh apa? Kalau dia dekat dengan orang lain, aku berhak gak ya merasa kecewa? Nah loh, dan disitulah situationship bisa menjadi rumit teman Pro 2. Malam ini kita bakal ngobrol santai tentang situationship ya. Bukan untuk menghakimi apakah hubungan seperti ini benar atau salah, enggak. Tapi untuk memahami kenapa hubungan tanpa kejelasan terkadang bisa membuat kita bingung. Jadi buat kamu yang pernah berada di posisi dekat tapi gak jelas, tetap bareng aku ya di curhat kamu. Tentunya setelah ini kita bahas kenapa situationship bisa terasa nyaman di awal, tapi perlahan justru bisa banyak pertanyaan muncul. Seperti apa kira-kira? Atau mungkin kamu punya pengalaman atau sekarang lagi mengalami situationship ini? Kamu boleh berbagi cerita ya di WA Pro 2 RRI Singaraja di 0811 399 1054. Oke, teman Pro 2, aku tunggu lo ya. So, stay tune terus guys.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36470.

Masih bareng aku GG teman Pro 2 di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singer aja kali ini ya. Dan masih dengan topik yang sama, situationship tentunya ya. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih situationship bisa terasa menarik teman Pro 2? Salah satu alasannya karena hubungan seperti ini biasanya terasa lebih santai. Kita bisa punya seseorang untuk diajak ngobrol, berbagi cerita mungkin ya, pergi bersama atau saling memberi perhatian. Tapi belum tentu ada aturan atau komitmen seperti dalam hubungan yang sudah jelas gitu, yang fix gitu. Buat sebagian orang mungkin kondisi seperti ini tuh mungkin terasa nyaman karena mereka belum ingin menjalani hubungan yang terlalu serius gitu ya. Ada juga yang masih ingin mengenal seseorang lebih jauh sebelum menentukan arah hubungannya. Jadi kita tuh gak ada beban gitu dalam menjalankan hubungan. Kita punya seseorang, tapi kita gak ada beban gitu. Dan sebenarnya gak ada yang salah dengan membutuhkan waktu untuk mengenal seseorang. Masalahnya muncul ketika dua orang ternyata punya harapan yang berbeda ya dari dua orang itu. Misalnya satu orang menganggap hubungan ini hanya sebatas teman dekat, sementara yang satunya udah mulai menganggap hubungan tersebut sebagai sesuatu yang lebih serius gitu. Akhirnya muncul situasi seperti satu orang merasa bebas melakukan apa saja karena merasa tidak punya status, sementara orang lainnya merasa kecewa karena menganggap kedekatan yang selama ini terjadi seharusnya punya arti lebih. Dan disinilah komunikasi menjadi penting. Kalau kita mulai merasa bingung dengan posisi kita, gak ada salahnya untuk bertanya atau membicarakan bagaimana masing-masing melihat hubungan tersebut. Karena kita juga gak bisa mengetahui isi pikiran orang lain gitu ya. Kita tuh bukan Master Limbat atau atau mungkin Romy Rafael yang bisa membaca pikiran orang gitu ya. Ya karena seberapa sering dia mengirim pesan atau seberapa perhatian dia kepada kita, kita tuh masih tetap ada pertanyaan-pertanyaan. Dia seperti apa gitu ya, pikiran dia kepada kita dan memandang hubungan ini gitu. Dan alangkah lebih baiknya dikomunikasikan. Ketika kita udah mengkomunikasikannya, kita juga bisa membatasi ekspektasi kita kepada seseorang tersebut. Iya gak sih? Kalau udah mulai muncul rasa bingung dan berharap, apa yang bisa kita lakuin nih? Apakah harus langsung menjauh atau justru perlu membicarakannya? Kita bahas di segmen berikutnya ya. Masih di Curhat Kamu bareng aku GG tentunya. Stay tune terus guys.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Gege di Curhat Kamu, teman Pro 2 ya. Ada satu fase yang sering terjadi dalam situationship. Awalnya kita santai, tapi lama-lama mulai kepikiran. Iya enggak? Enggak kok loh. Dia sebenarnya menganggap aku apa ya? Pertanyaan itu bisa muncul ketika komunikasi semakin intens, perhatian semakin sering diberikan, atau ketika kita mulai merasa punya tempat khusus dalam kehidupan seseorang tersebut. Dan semakin besar rasa yang muncul, semakin besar juga kemungkinan kita mengharapkan sesuatu. Kalau sudah sampai di tahap ini, hal pertama yang bisa dilakukan adalah jujur kepada diri sendiri. Coba deh kamu tanyain, sebenarnya aku nyaman dengan hubungan seperti ini? Atau aku bertahan karena berharap suatu saat hubungan ini akan berubah? Karena dua hal tersebut berbeda ya. Kalau memang kita nyaman dengan hubungan yang belum memiliki status dan kedua belah pihak memahami batasannya, tentu situasinya bisa berbeda. Tapi kalau kita mulai merasa cemas, mulai merasa bingung, terus menebak-nebak, atau merasa harus menunggu seseorang menentukan pilihan, mungkin sudah waktunya mengevaluasi hubungan tersebut deh. Dan membicarakan kejelasan bukan berarti kita sedang memaksa seseorang untuk menjalin hubungannya. Kita hanya sedang mencari tahu apakah harapan dan arah kita sama atau tidak. Kalau ternyata jawabannya berbeda, memang mungkin terasa mengecewakan, tapi setidaknya kita tidak terus berada dalam situasi yang membuat kita bertanya-tanya dan kebingungan sendiri. Karena terkadang kejelasan memang tidak selalu memberikan jawaban yang kita inginkan, tapi bisa membantu kita menentukan langkah berikutnya. Di segmen terakhir nanti kita bakal ngobrol tentang satu hal penting. Kalau situationship ternyata nggak berjalan sesuai harapan, bagaimana cara menyikapinya tanpa menyalahkan diri sendiri? Jangan kemana-mana, tetap bareng aku Gege di Curhat Kamu juga malam Pro 2 RRI Singaraja. Stay tune guys.

0: terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Gak kerasa teman Pro 2 udah sampai di segmen terakhir curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singer aja. Dari obrolan kita tadi ya di segmen-segmen sebelumnya tentang situationship. Sebenarnya bukan sekedar soal punya status atau tidak punya status ya. Yang lebih penting adalah apakah kedua orang yang menjalaninya ini memiliki pemahaman yang sama. Karena kedekatan tanpa kejelasan bisa terasa menyenangkan ketika kedua belah pihak memang nyaman dengan kondisi tersebut. Tetapi ketika salah satu mulai memiliki harapan yang berbeda, situasinya bisa jadi cukup melelahkan. Jadi kalau saat ini kamu sedang berada dalam situationship, nggak perlu buru-buru menyalahkan diri sendiri karena punya perasaan, teman Pro 2. Punya rasa suka, merasa nyaman, atau berharap kepada seseorang itu sangat-sangat wajar dan manusiawi ya. Tapi di sisi lain kita juga perlu memberikan ruang untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita terus yang menunggu seseorang memberikan kepastian itu, sementara kita sendiri tidak pernah tahu apakah dia menginginkan hal yang sama. Dan ingat juga, gak semua kedekatan harus berakhir menjadi sebuah hubungan. Ada orang yang datang dan membuat kita merasa nyaman, tapi ternyata tujuan atau waktunya tidak sama dengan kita. Itu bukan berarti pengalaman tersebut sia-sia. Yang penting adalah kita bisa belajar mengenali apa yang kita butuhkan, berani berkomunikasi dan menghargai batasan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalau malam ini kamu lagi berada di situasi dekat tapi gak jelas, coba deh tanyain kepada diri kamu sendiri. Aku bahagia menjalani hubungan ini apa adanya, atau aku terus bertahan karena berharap hubungan ini akan berubah dan ke arah yang lebih serius? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin bisa membantu kamu memahami apa yang sebenarnya kamu inginkan. Dan buat kamu yang lagi mengalami situationship, ingat ya, kamu gak harus memaksakan sebuah hubungan untuk mendapatkan nilai dari sebuah kedekatan. Terima kasih udah nemenin dan juga dengerin aku, GG, di curhat kamu malam ini dan juga jaga malam malam ini dari jam 7 sampai sekarang hampir jam 11 malam. Dan seperti biasa, aku masih punya playlist lagu-lagu buat nemenin tidur kamu ya. Menunggu lelah, menunggu kantuk. Kalau lelah kayaknya udah lelah ya, tapi tinggal nunggu ngantuk aja nih. Dan siap untuk memulai hari Senin di esok pagi ya teman Pro 2. Dan selamat beristirahat. Sekali lagi terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk terus bergabung di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Dan aku pamit teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Emang kalau konten ginian, orang tuh nyari apanya?
1: Ih, gak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: what's happening?
1: Babe, can you come and get me?
0: I'm outside.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggul.

0: monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Orang sukses adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan.

Ketika dunia terasa gelap, ingatlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar. Tidak perlu menunggu hingga kita bisa melakukan hal besar. Bahkan, kebaikan yang tampak sederhana bisa membawa sinar harapan yang besar di hati mereka yang menerimanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan yang kamu berikan. Mungkin tampak kecil di mata kamu, namun di mata orang lain, itu bisa menjadi penyelamat yang membawa mereka keluar dari kegelapan. Kebaikan adalah benih yang ketika ditanam akan tumbuh menjadi pohon cinta yang rindang. Jangan ragu untuk memberi. Ketika setiap kebaikan yang kamu sebarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan tak terduga. Kebaikan adalah lingkaran yang tak pernah putus. Sebuah energi yang terus berputar dan membawa kehangatan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Jadilah cahaya di dunia yang seringkali terlalu sibuk untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Berbagilah cinta dan kebaikan, karena dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak cahaya untuk mengusir kegelapan. Dengan menjadi cahaya, kamu tidak hanya membantu orang lain melihat jalan mereka, tetapi juga menerangi jalanmu sendiri.

Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada, serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dalam Kitab Suci Bhagavad Gita Bab 6 Sloka 31 yang berikutnya.

yang patut dihormati kepada roh yang utama. Dengan mengetahui bahwa aku dan roh yang utama adalah satu, selalu tetap di dalam diriku dalam segala keadaan. Seorang yogi yang berlatih semadi pada roh yang utama melihat bagian yang berkuasa penuh dari Tuhan sebagai Vishnu, bertangan empat dan memegang kerang, cakra ganda dan bunga padma. Di dalamnya hatinya seorang yogi harus mengetahui bahwa Vishnu tersebut tidak lain daripada Tuhan. Tuhan dalam bentuk tersebut sebagai roh yang utama bersemayam di dalam hati semua orang. Di samping itu, tidak ada perbedaan di antara roh-roh yang utama yang jumlahnya tidak terhingga, yang bersemayam di dalam hati para makhluk yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Juga tidak ada perbedaan antara orang yang sadar akan Tuhan, yang selalu menekuni cinta bakti rohani kepada Tuhan, dan seorang yogi yang sempurna yang bersemadi pada roh yang utama. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tak lupa kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian renungan ini. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan Paramasanti.

Teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

pagi teman berdua, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Aduara di Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, produser RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

dengar istilah ekonomi digital. Kedengarannya canggih, tapi sebenarnya ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi digital itu adalah aktivitas jual beli atau bisnis yang memanfaatkan internet dan teknologi. Jadi, sekarang kamu nggak perlu punya toko fisik untuk mulai usaha. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, kamu sudah bisa berjualan. Mulai dari jualan makanan lewat aplikasi, buka toko online di marketplace, sampai jadi konten kreator atau freelancer. Semuanya termasuk bagian dari ekonomi digital. Buat anak muda, ini jadi peluang besar. Karena selain fleksibel, kamu juga bisa mulai dari modal kecil dan berkembang seiring waktu. Jadi, di era sekarang, yang penting bukan cuma punya modal besar, tapi punya ide, kreativitas, dan kemauan untuk mencoba.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat Sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharma Sastra, Bab 5, Sloka 160.

yang mengendalikan pikirannya, kata-katanya, serta perbuatannya, tidak pernah menjelek-jelekkan suaminya, adalah istri yang berbudi mulia, dan setelah ia meninggal, akan tinggal bersama suaminya di surga. Umat Sedharma yang kami hormati, dijelaskan dalam kutipan sloka tersebut, bahwa seorang istri yang mampu mengendalikan pikiran, perkataan, serta perbuatannya, yaitu menerapkan ajaran Trikaya Parisuda, dan tidak pernah menjelek-jelekkan suaminya untuk mencapai kedudukan terhormat sebagai wanita yang berbudi mulia. Dan setelah seorang istri tersebut meninggal, ia akan tinggal dan bertemu dengan suaminya di alam surga. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan

Teman Berdua RRI Singaraja menggelar Jalan Sehat dalam rangkaian Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026 pada minggu kemarin. Jalan Santai dilepas langsung Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok bersama Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Imadi Lestariana, perwakilan sponsor serta pensiunan RRI. Jalan Sehat diikuti seluruh angkasawan RRI Singaraja, fans RRI, para pensiunan serta masyarakat. Peserta tampak antusias mengikuti kegiatan yang menjadi ajang olahraga sekaligus mempererat kebersamaan antara RRI dan pendengarnya. Ani Hasanah Mubarok mengatakan, kegiatan Jalan Sehat menjadi bagian dari upaya untuk semakin mendekatkan RRI dengan masyarakat. Menurutnya, kehadiran RRI tidak hanya selalu siaran, tetapi juga melalui kegiatan yang mempertemukan langsung lembaga penyiaran publik dengan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto SHMH mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, terutama keluarga. Menurutnya, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat dicegah apabila masyarakat memiliki komitmen kuat untuk menjaga diri dan juga lingkungan dari pengaruh barang terlarang tersebut. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif setiap individu dalam menciptakan wilayah yang bersih dari narkoba. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada!
3: Welcome to Spada.
4: 105,4 FM Pro 2, Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar? Hari ini sudah hari Senin lagi ya. Sudah di tanggal 7 bulan September 2026. Semoga kamu yang lagi siap-siap hari ini mau berangkat sekolah atau mau berangkat kuliah, kerja, atau mungkin lagi di perjalanan. Biasanya hari Senin tuh sedikit hektik gitu ya, lebih sibuk dari biasanya. Dan semoga kamu dalam keadaan baik, tentunya semangat untuk jalanin hari ini. Aku Ita Saputri, seperti biasa bakal temenin pagi kamu di Sorba Gita, saatnya berbagi cerita. Nah, teman Pro 2, pagi ini aku mau ajak kamu untuk ngomongin sesuatu yang sebenarnya deket sama kehidupan kita sehari-hari. Coba deh, kalau ngobrol sama teman sebaya, kamu lebih sering pakai bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau malah campur-campur dengan bahasa gaul. Kadang satu percakapan itu bisa isinya bahasa Indonesia, daerah, terus tiba-tiba masuk istilah dari media sosial. Dan menariknya kalau kita ngomongin bahasa daerah, mungkin ada anak muda yang masih sangat nyaman menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada juga yang justru merasa kurang percaya diri, takut dibilang kuno, takut dianggap gak gaul, atau mungkin karena dari kecil memang lebih terbiasa menggunakan bahasa Indonesia ya. Padahal bahasa daerah itu sebenarnya bukan cuman alat untuk berkomunikasi. Di dalam bahasa daerah ada cerita tentang identitas, kebiasaan, nilai, dan budaya sebuah masyarakat. Kita bisa mengenal cara orang menghormati yang lebih tua, cara menyapa orang lain, bahkan melihat bagaimana sebuah masyarakat memandang hubungan sosial melalui bahasanya. Tapi sekarang kita hidup di zaman ketika bahasa berkembang sangat cepat. Ada bahasa gaul, singkatan, istilah, sampai berbagai kata yang muncul karena tren media sosial. Lalu pertanyaannya, di tengah perkembangan bahasa yang semakin beragam, bahasa daerah ini masih punya tempat gak sih di kalangan anak muda?

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Baik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

Kita nomor 2, kalau kita perhatikan penggunaan bahasa daerah di kalangan anak muda memang bisa berbeda-beda. Ada yang sehari-hari menggunakan bahasa daerah ketika berbicara dengan keluarga atau teman, tapi ada juga yang memang lebih hanya memahami ketika orang lain berbicara, sementara ketika harus menjawab mereka lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan ada yang mungkin hanya tahu beberapa kata atau ungkapan tertentu, ya. Kenapa? Salah satu alasannya tentunya karena lingkungan. Anak muda itu sekarang ketemu dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda. Di sekolah, kampus, tempat kerja ataupun media sosial, bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang paling mudah digunakan bersama. Belum lagi pengaruh internet. Kita tuh kan tiap hari terpapar ya berbagai istilah baru di TikTok, terus juga di Instagram, YouTube, game, di musik, film dan berbagai platform lainnya. Akhirnya ya udah, kosakata yang kita gunakan juga ikut berkembang. Sebenarnya perubahan seperti ini hal yang wajar. Bahasa memang terus berkembang mengikuti masyarakat yang menggunakannya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai perkembangan tersebut membuat bahasa daerah justru semakin jarang digunakan dan akhirnya hanya dikenal oleh generasi tertentu. Karena kalau sebuah bahasa semakin jarang digunakan, bukan cuman kosakatanya yang bisa hilang, cerita, terus juga ungkapan dan nilai budaya yang ada di dalamnya juga beresiko semakin jauh dari kehidupan generasi berikutnya. Makanya mempertahankan bahasa daerah gak harus berarti kita harus menggunakannya setiap saat.

0: tau gak sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari.
3: Teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM.

Oke, teman bro dua, kalau kita tadi bahas kenapa sih penggunaan bahasa daerah bisa semakin berkurang, sekarang kita lihat dari sisi yang berbeda ya. Apakah bahasa daerah bisa tetap keren di zaman sekarang? Jawabannya tentu bisa. Justru anak muda punya kesempatan besar untuk membuat bahasa daerah semakin dikenal. Apalagi sekarang kan kita punya media sosial. Kalau dulu pengen mengenalkan bahasa daerah kepada banyak orang, mungkin jangkauannya terbatas. Sekarang satu video pendek bisa ditonton oleh orang dari berbagai daerah. Bayangkan kalau misalnya anak muda membuat konten sederhana menggunakan bahasa daerah, bisa berupa percakapan sehari-hari, cerita lucu, istilah khas daerah, arti sebuah kata, cerita rakyat, atau bahkan konten edukasi yang memperkenalkan bahasa daerah kepada orang yang belum mengenalnya. Dengan begitu, bahasa daerah nggak hanya terdengar di rumah atau lingkungan tertentu, bahasa daerah juga bisa hadir di ruang digital. Dan menurut aku sih, justru disinilah kreativitas anak muda dibutuhkan ya. Karena kan gak harus membuat konten yang serius, bisa dikemas dengan humor, storytelling, video pendek, musik, atau mungkin format yang memang dekat dengan keseharian anak muda.

0: Goals 2025 ini, makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini gak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis. SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah siap ngedukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja. Spada.

Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Sepada mas
1: emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman Pro 2, persoalan bakar sampah di lingkungan rumah ternyata bisa berujung panjang ya. Kali ini video cekcok antar tetangga di Kota Batu, Jawa Timur viral di media sosial. Kejadiannya bermula saat asap pembakaran sampah di lahan kosong itu masuk ke rumah Nofriniah Indraswari yang lagi menjaga bayi yang masih berusia sekitar 1 bulan. Nofri kemudian menegur tetangganya dan meminta api dipadamkan karena asapnya cukup menyengat, tapi teguran itu justru berujung cekcok dan videonya ramai diperbincangkan di media sosial. Ia mengaku pembakaran sampah di lokasi itu sudah sering terjadi dan setelah video ini viral, pihak kelurahan disebut-sebut mengupayakan mediasi. Sementara polisi juga sudah menghubunginya untuk meminta keterangan lebih lanjut. Jadi dari kejadian ini teman Pro 2 kita diingatkan lagi kalau urusan sampah bukan cuma soal kebersihan tapi juga kenyamanan dan kesehatan lingkungan. Kalau ada masalah sebisa mungkin diselesaikan dengan komunikasi yang baik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pradu, aku punya informasi nih, ada video seorang pria terkapar di pinggir jalan di Karangasem, Bali yang viral di media sosial. Polisi langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ya. Jadi pria itu ditemukan di atas trotoar depan sebuah gang di Jalan Raya Susuan Karangasem Sabtu 5 September. Kapolsek Karangasem mengatakan kasus ini masih dalam penyelidikan ya. Sementara korbannya sudah dibawa ke RSUD Karangasem untuk mendapatkan penanganan medis. Dari informasi sementara sebelum kejadian, korban diduga sempat minum bersama sejumlah rekannya di sekitar area Sabung Ayam. Kemudian disebut terlibat cekcok dengan seseorang. Perselisihan itulah yang diduga berujung keributan dan aksi pemukulan menggunakan kayu. Tapi kronologi lengkapnya masih didalami polisi. Nah, menurut kamu kalau beda pendapat mulai memanas, lebih baik adu emosi atau tahan diri ya, dan juga cari jalan keluar? Kalau kamu pilih yang mana? Karena satu masalah kecil itu jangan sampai berubah jadi masalah yang lebih besar, teman-teman.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Ya, atau memperdua, pernah gak sih kamu lagi santai di suatu tempat tapi tiba-tiba lihat orang lain kewalahan? Nah, kalau kamu memilih turun tangan untuk bantuin, mungkin kamu bakal relate sama cerita yang satu ini. Ada seorang wanita di sebuah coffee shop ya di Penang, Malaysia, yang mendadak berubah dari pelanggan menjadi pegawai dadakan. Kejadiannya berlangsung bulan lalu, dan saat itu hanya ada satu pegawai yang melayani lebih dari 10 pelanggan yang ngantre. Melihat barista kewalahan, wanita yang sedang duduk bersama temannya itu spontan masuk ke area meja kasir dan ikut membantu menyiapkan pesanan. Ternyata temannya pernah bekerja di kafe yang sama meskipun beda cabang. Ia bantu sampai jumlah pelanggan mulai berkurang dan suasananya kembali terkendali. Aksinya pun viral dan dapat banyak pujian dari warganet. Kalau menurut kamu, kalau kamu melihat orang lain lagi kewalahan, kamu bakal ikut bantu atau cukup jadi penonton? Karena kadang kan bantuan kecil yang kita anggap sepele itu justru bisa berarti besar untuk orang lain.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman